0: dihasilkan melalui proses pengolahan bahan organik, terutama sisa buah dan sayuran, sehingga limbah yang sebelumnya dibuang dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang memiliki fungsi. Sementara itu, sampah non-organik juga tidak luput dari pengolahan. Salah satu produk yang dihasilkan adalah EcoBrick, yakni botol plastik yang diisi dengan sampah plastik hingga memiliki kepadatan tertentu. EcoBrick tersebut kemudian dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat berbagai produk, diantaranya sofa dan meja. Pemanfaatan EcoBrick menjadi furnitur menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat menghasilkan produk dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sampah plastik yang sebelumnya dianggap tidak berguna dapat diubah menjadi barang yang memiliki fungsi sekaligus berpotensi menjadi sumber pendapatan apabila dikelola secara konsisten. Melalui berbagai produk tersebut, komunitas Beta Bank Sampah ingin menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dimulai dari lingkungan dan bahan-bahan yang sederhana. Sampah organik maupun non-organik memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali, sehingga masyarakat tidak hanya membuang sampah, tetapi mulai melihatnya sebagai sumber daya yang masih memiliki nilai.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada hiburan kidung-kidung rohani yang beta hadirkan partemani basudara semua di kesempatan pagi hari ini. Spesialnya par katong punya basudara umat Kristen yang berbahagia yang sedang mengikuti ibadah minggu di saat ini. Nah basudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Bah saudara, percaya dan sempercaya, pas akan pun waktu, ale pun mata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kas selamat par ale pun diri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta sen berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong sen tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lain, lihat burung di udara itu, dong sen tanam, tapi dong menuai. Dong juga sen kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatang, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

Basudara, ada masa dalam hidup Katong ketika keputusasaan akan rasa paling berat, seakan-akan semua jalan sudah tutup dan harapan perlahan hilang. Namun Basudara, firman Tuhan kasih ingat bahwa Katong sing pernah batul-batul sandiri. Dalam Alkitab, Antua bilang, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Basudara, ayat ini menegaskan per Katong bahwa saat Katong hati ancor, Tuhan justru semakin dekat. Antua akan lihat setiap air mata dan memahami setiap pergumulan yang Katong alami.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan kidung-kidung rohani beta sudahi dulu Pak Saudara karena saat ini keton akan ada di acara selanjutnya. Tapi Pak Saudara, untuk saat ini keton sudah ada tepat di jam 10 waktu Indonesia.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

Dan kibanya Basudara masih tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Ada kabaran donci Basudara. Nah di sini selain hiburan ada beberapa info menarik juga akan kita hadirkan partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pura 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Basudara, Katong Samoa, pung harapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, katong ada di acara Kabaran Doji yang kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Nah ini ada satu info menarik dulu nih beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di siang ini. Nah Pak Saudara, Stand Up Indo Ambon menghadirkan program keliling kota Ambon sepanjang September 2026 sebagai upaya memperkenalkan keberadaan komunitas stand up komedi kepada masyarakat kota Ambon. Program ini menjadi ruang bagi para komika untuk tampil sekaligus menunjukkan bahwa Ambon memiliki komunitas stand up yang aktif dan terus berkembang. Program tersebut dibahas dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon pada hari Jumat kemarin ya, bersama Aldi Fahresi dan Theo Caniago. Theo Caniago dari Stand Up Indo Ambon. Keduanya menjelaskan, melalui keliling kota Ambon, komunitas ingin mendekatkan stand up komedi dengan masyarakat dengan mengunjungi berbagai tempat dan ruang berkumpul yang ada di kota Ambon. Tidak hanya sekedar melakukan pertunjukan, Mas Saudara, program ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat maupun pengelola tempat nongkrong untuk mengundang Stand Up Indo Ambon menggelar open mic. Dengan demikian, warga kota Ambon dapat ikut menjadi bagian dari perjalanan komunitas sekaligus menikmati pertunjukan stand up komedi secara langsung di tempat mereka. Rangkaian keliling kota Ambon telah diawali melalui penampilan Stand Up Indo Ambon dalam RRI Fest 2026 pada 2 September 2026. Setelah itu, para komika kembali menyapa masyarakat melalui open mic yang digelar di Cafe Kayu Manis pada 4 September 2026. Perjalanan komunitas tersebut tidak berhenti di dua lokasi tersebut. Sepanjang September, Stand Up Indo Ambon akan melanjutkan tur ke berbagai tempat lainnya di kota Ambon. Konsep ini diharapkan dapat memperluas jangkauan komunitas sekaligus memberikan kesempatan kepada lebih banyak komika untuk tampil dan menguji materi mereka di hadapan penonton yang berbeda. Menurut Aldi dan Theo, kehadiran keliling kota Ambon juga menjadi cara bagi Stand Up Indo Ambon untuk menunjukkan bahwa komunitas stand up komedi di kota Ambon memiliki potensi dan layak untuk terus mendapatkan ruang. Masyarakat yang ingin mengundang para komika untuk tampil dapat berkoordinasi dengan Stand Up Indo Ambon dan menyesuaikan kegiatan dengan lokasi maupun acara yang diselenggarakan. Nah, Pak Saudara, bagi masyarakat yang ingin mengetahui jadwal dan informasi terbaru mengenai program keliling kota Ambon, termasuk kesempatan untuk mengundang Stand Up Indo Ambon tampil di acara atau tempat nongkrong, informasi selengkapnya dapat diperoleh melalui akun Instagram @standupindoambon. Melalui program ini, Stand Up Indo Ambon berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal, menikmati, dan ikut mendukung perkembangan stand up komedi di kota Ambon. Nah, sumber informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

kita punya rumah yang sama. Mungkin berbeda suku, agama, atau budaya, tapi kita punya satu rumah yang sama, Indonesia. Rumah ini akan tetap indah kalau alamnya dijaga, budayanya dihormati, dan perbedaannya dirangkul, bukan dipertentangkan. Mari mulai dari diri sendiri, tebarkanlah sikap saling menghargai, dan cintailah lingkungan di sekitar kita.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Nah, mengurangi sampah tidak selalu membutuhkan langkah besar ya Pak Saudara. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan komunitas Beta Bank Sampah dalam Talkshow Spesial RRI Fest 2026 di RRI Ambon pada Selasa tanggal 1 September 2026, Pak Saudara. Hadir dalam Talkshow, Jorgen Tuasun dan Jo Manuhua dari komunitas Beta Bank Sampah yang berbagi pandangan mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut mereka, upaya mengurangi sampah dapat dimulai dari kebiasaan pribadi sebelum sampah tersebut menjadi limbah yang harus dikelola. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membawa tumbler atau wadah minum sendiri ketika membeli kopi maupun minuman lainnya. Kebiasaan tersebut dapat mengurangi penggunaan gelas atau kemasan sekali pakai yang setelah digunakan langsung menjadi sampah, Pak Saudara. Masyarakat juga dapat membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, seperti tote bag ketika berbelanja ya Pak Saudara. Dengan menggunakan tas yang sama berkali-kali, penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat dikurangi. Langkah sederhana ini juga dapat diterapkan dalam aktivitas belanja sehari-hari, baik di pasar maupun pusat perbelanjaan. Selain mengurangi penggunaan barang sekali pakai, masyarakat juga diajak untuk mulai memilah sampah dari rumah. Sampah dapat dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, maupun sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pemilahan sejak dari sumber akan memudahkan proses pengolahan dan pemanfaatan sampah berikutnya, Pak Saudara. Hal sederhana lainnya adalah membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Kebiasaan tersebut penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung sistem pengelolaan sampah yang sudah diterapkan di masing-masing wilayah. Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi mencemari lingkungan dan menyulitkan proses pengelolaannya, Pak Saudara. Nah, komunitas Beta Bank Sampah menilai perubahan dalam pengelolaan sampah dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Membawa tumbler, menggunakan tote bag, memilah sampah, serta membuang sampah sesuai tempat dan waktu merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja untuk mengurangi sampah sekaligus menjaga lingkungan. Sumber informasi ini masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Katong suka udara yang sejuk, lingkungannya rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, keton masih di kabaran Donci Basudara yang kita hadirkan pertemani Basudara di siang hari ini sampai di jam 11 nanti. Nah, Basudara tersisa beberapa menit lagi, keton akan ada di jam 11. Dua hiburan tersisa kita hadirkan pertemani Basudara. Lalu jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Komunitas Stand Up Indo Ambon menjadi salah satu wadah bagi masyarakat yang ingin belajar dan mengembangkan kemampuan stand up komedi di Kota Ambon. Komunitas yang telah berdiri sejak 2016 ini menjadi bagian dari jaringan Stand Up Indo secara nasional dan terus menghadirkan ruang bagi para komika untuk belajar serta berkarya. Nah, Basudara, hal tersebut disampaikan Aldi Fahresa dan Theo Caniago selaku narasumber dalam program Ruang Obrolan Komunitas Produa RRI Ambon. Dalam obrolan tersebut, keduanya menceritakan perjalanan Stand Up Indo Ambon sekaligus berbagi kegiatan yang dilakukan untuk mempertemukan para pelaku dan pecinta stand up komedi di Kota Ambon. Aldi untuk jelaskan, keberadaan Stand Up Indo Ambon tidak hanya ditujukan bagi komika yang sudah memiliki pengalaman, tetapi juga menjadi tempat bagi siapa saja yang ingin mulai belajar stand up komedi. Melalui komunitas, para anggota dapat saling berbagi pengalaman, belajar menyusun materi, hingga mendapatkan kesempatan untuk tampil di hadapan penonton. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah open mic yang biasanya digelar setiap Jumat malam di Cafe Kayu Manis. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para komika untuk menguji materi yang telah dipersiapkan sekaligus melihat respon penonton secara langsung. Selain open mic, Stand Up Indo Ambon juga menggelar pertunjukan atau show stand up komedi yang memberikan kesempatan kepada para komika untuk tampil dengan materi yang telah dipersiapkan secara lebih matang. Menurut Theo Caniago, kegiatan tersebut sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan stand up komedi kepada masyarakat Ambon secara lebih luas. Melalui Ruang Obrolan Komunitas Produa RRI Ambon, Stand Up Indo Ambon mengajak masyarakat yang memiliki ketertarikan terhadap stand up komedi untuk tidak ragu mencoba dan bergabung dalam ruang-ruang yang telah tersedia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan basudara masih tetap dengar katong di Pura 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah basudara katong suara di jam 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya akan dihadirkan pertemani basudara, tapi nanti basudara akan ditemani oleh rekan pengganti beta dari jam 11 sampai di jam 12 malam ya, atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Nah, dan kebanyakan persamuan yang sama-sama dengan beta dari jam 5 subuh tadi sampai dengan saat ini, semoga apa yang beta hadirkan di hari ini bisa bikin basudara semua merasa terhibur. Akhirnya beta pamit dari ruang dengar basudara di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati liburan untuk basudara yang sedang menikmati liburan di hari ini. Sampai jumpa lagi. Amat

Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaannya.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang Dolo-Dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jangan sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari kita lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pung jati diri.

Basudara, batu pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, batu pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan batu pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari batu pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Sherly, Ale mau pi mana?
1: Beta tuh baru pulang liat anak-anak dong main benteng di lapangan.
0: Oh, lalu bagaimana? Masih rame yang main permainan tradisional kah?
1: Nah, itu dia.
0: Ih, Ale, tapi beta lihat sekarang anak-anak su jarang main permainan tradisional, le.
1: Iyui, kebanyakan sibuk dengan HP. Padahal budaya katon di Maluku banyak yang bagus dan harus tetap hidup.
0: Betul, mulai dari badendang, tari cakalele, musik toto buang, sampai bahasa daerah. Itu sama warisan dari katong leluhur.
1: Betul pas sekali, kalau bukan katong yang jaga nanti siapa lagi? Budaya bukan cuma untuk dikenang, tapi katong harus pelajari dan bikin akan tiap hari.
0: Mari ajak keluarga, teman-teman, dan anak-anak supaya cinta budaya Maluku. Mulai dari hal-hal kecil saja, kayak belajar bahasa daerah, ikut sanggar seni, atau sekali-sekali pakai katong baju cele.
1: Beta setuju kakak karena budaya yang tetap hidup adalah kebanggaan katong semua.
2: Mari lestarikan budaya Maluku, jaga warisan leluhur, kuatkan jati diri dan bangga menjadi anak Maluku.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun, ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan, ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari katumpung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa katung lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari katumpung kampung.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Sudara, mengurangi sampah plastik tidak selalu membutuhkan langkah besar ya, dan kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan komunitas Beta Bank Sampah dalam talk show RRI Face 2026 di RRI Ambon. Hadir dalam talk show Jorgen Tuasuun dan juga Jo Manuhua dari komunitas Beta Bank Sampah yang berbagi pandangan mereka mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut mereka, upaya mengurangi sampah dapat dimulai dari kebiasaan pribadi sebelum sampah tersebut menjadi limbah yang harus dikelola. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membawa tumbler atau wadah minuman sendiri ketika membeli kopi maupun minuman lainnya. Kebiasaan tersebut dapat mengurangi penggunaan gelas atau kemasan sekali pakai yang setelah digunakan langsung menjadi sampah. Komunitas Beta Bank Sampah menilai perubahan dalam pengelolaan sampah dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Membawa tumbler, menggunakan tote bag, memilah sampah serta membuang sampah sesuai dengan tempat dan waktu merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja untuk mengurangi sampah sekaligus menjaga lingkungan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: sampai kuliner khas Maluku. Ataupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
1: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu kah seng, pariwisata itu bisa maju kalau katong masyarakat juga ambil bagian.
0: Betul kawan. Katong mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang. Jaga tempat wisata tetap bersih. Seng usah rusak alam. Dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
1: Dan yang paling penting tuh sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan su terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
0: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
1: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
0: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
1: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pun pariwisata, katong pun tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

0: mana jatuh hati. Itu polo siang siang siang ale, siang kapan ona ale balik.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Glenn Sebastian featuring Brian Noya dengan Biar Tapi Sejauh ya, yang baru saja kita dengarkan bersama. Dan pendengar, di siang hari ini masih akan ada beberapa informasi hiburan, kemudian donci-donci yang kami hadirkan pastinya untuk pendengar di siang hari ini sampai nanti kita menjemput pukul 17 dan akan digantikan dengan teman-teman penyiar yang lain. Dan untuk pendengar yang saat ini sedang stay tune mendengarkan Perompat dimanapun berada, jangan ganti station, tetap semangat menjalani aktivitas dan pastinya sembari mendengarkan Katong di Perompat pastinya pendengar. Dan untuk selanjutnya akan ada lagu-lagu daerah ya, yang akan menghiasi Katong Ruang Dengar. Untuk pendengar yang ada, stay tune, jangan di station, tetap di Perompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bahasa daerah selanjutnya kita akan dengarkan bersama ada lagu daerah Buton dengan judul Togina Iko Lipona.

0: Di awal penggunaannya, angklung masih sebatas kepentingan kesenian lokal atau tradisional. Namun, karena bunyi-bunyian yang ditimbulkan dari angklung memiliki kandungan lokal dan internasional, seperti bunyi yang bertangga nada do re mi fa sol la si do dan da mi na ti la da, maka angklung cepat berkembang tidak saja dipertunjukkan kelompok lokal, tapi juga dipertunjukkan kelompok regional, nasional, dan internasional. Alat musik angklung pertama kali dimainkan oleh orang-orang Baduy di Banten. Dahulu, mereka memainkan angklung untuk memberikan semangat berjuang kepada pejuangnya. Tapi sekarang, memainkannya pada acara-acara perkawinan, menanam padi, dan pada waktu panen dalam suatu acara ritual. Angklung adalah salah satu jenis musik jenius yang dimiliki kebudayaan asli orang Jawa Barat, yaitu orang Sunda. Sebuah ensambel atau waditer kesenian yang terbuat dari bambu khusus yang ditemukan oleh Bapak Daeng Sutikna sekitar tahun 1938. Secara struktur, angklung terbuat dari tabung bambu dan prinsip suaranya yang dihasilkan adalah suara bambu yang dipukul dengan cara menggetarkan angklung. Bunyi angklung tetap bambu yang dipukul. Hanya saja, ketika angklung digetarkan dengan frekuensi yang rapat atau kerap, maka kesan pukul jadi tersamarkan. Jumlah pemain angklung antara satu orang sampai kelompok 50 dan 100 orang, dan dapat diintegrasikan dengan alat lainnya seperti piano, organ, gitar, drum, atau pertunjukannya dapat dikombinasikan dengan kelompok band dan orkestra. Selain sebagai alat seni dan kesenian, angklung juga dapat dijadikan sebagai souvenir setelah dihiasi aksesoris lainnya.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
4: Basudara, malam itu Sabtu 5 September 2026 di Beranda Rumah Raja Hitulama, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku, udara terasa berbeda. Gemuruh suara tifa rebana yang ditepuk secara beramai-ramai bersahut-sahutan dengan lantunan salawat yang membumbung ke udara. Di tanah yang sejak berabad-abad lalu menjadi jantung penyebaran Islam di Maluku, denyut dakwah tidak hanya terdengar dari mimbar-mimbar masjid, tetapi juga mengalir deras melalui jemari anak-anak muda yang menari dan memukul rabana. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah 2026 tak sekedar diisi dengan doa dan ceramah formal. Negeri itu memilih menyemarakan lewat Festival Hadrat, sebuah syair seni yang tak hanya memanjakan telinga, tetapi juga menyentuh relung hati paling dalam. Bahkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, yang adalah seorang Nasrani tulen, nampak ikut larut dalam alunan seni budaya Islam yang satu ini. Tangannya ditepuk, kepalanya pun ikut bergoyang mengikuti lantunan irama rebana yang ditabuh para peserta festival. Sekedar untuk ketahui pendengar, Festival Hadrat Negeri Hitu diikuti oleh sebanyak 15 tim baik dari Lehitu, Salahutu maupun Kota Ambon. Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Asisten 2 Setda Provinsi Maluku Kasrul Selang, anggota DPRD Provinsi Maluku Rofik Akbar Afifuddin, dan juga para raja sepulau Ambon dan ribuan warga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara Stand Up Indo Ambon menghadirkan program keliling kota Ambon sepanjang September 2026 sebagai upaya memperkenalkan keberadaan komunitas stand up komedi kepada masyarakat kota Ambon. Nah, program ini menjadi ruang bagi para komika untuk tampil sekaligus menunjukkan bahwa Ambon memiliki komunitas stand up yang aktif dan terus berkembang. Program tersebut dibahas dalam program ROK atau Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon pada Jumat 4 September 2026 bersama Aldi Fahrezi dan juga Theo Kaniago dari Stand Up Indo Ambon. Keduanya menjelaskan melalui keliling kota Ambon ini, komunitas ini mendekatkan stand up komedi dengan masyarakat dengan mengunjungi berbagai tempat dan ruang berkumpul yang ada di kota Ambon. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui jadwal dan informasi terbaru mengenai program keliling kota Ambon ini, termasuk kesempatan untuk mengundang Stand Up Indo Ambon tampil di acara atau tempat nongkrong, informasi lengkapnya dapat diperoleh melalui akun Instagram Stand Up Indo Ambon _. Melalui program ini, Stand Up Ambon berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal, menikmati, dan ikut mendukung perkembangan stand up komedi di kota Ambon.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.
2: Baik, saudara, pernyataan yang menyentak kesadaran dunia kesehatan menyebutkan rokok adalah satu-satunya produk konsumsi yang jika digunakan sesuai dengan petunjuk justru membunuh penggunanya. Kalimat ini bukan berlebihan, melainkan fakta ilmiah yang didukung berbagai penelitian dan juga data global. Di balik satu batang rokok yang tampak biasa tersembunyi lebih dari 7.000 bahan kimia dan setidaknya 69 diantaranya bersifat karsinogenik atau penyebab kanker. Dan zat paling mematikan diantaranya nikotin, tar, karbon monoksida dan juga formaldehida dan amonia. Nikotin adalah zat ya adiktif yang membuat ketagihan dalam hitungan detik dan menyempitkan pembuluh darah dan memberatkan kerja jantung. Tar merupakan zat lengket yang menempel di paru-paru dan merusak sistem pembersih saluran pernafasan. Rokok bukanlah penenang pikiran maupun simbol gaya hidup. Ia adalah produk yang merusak setiap sel tubuh secara perlahan namun pasti. Dan tidak ada batasan aman dalam rokok meskipun hanya satu batang. Kesadaran dan akan bahaya ini adalah langkah awal untuk yang penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita dari ancaman racun yang bisa dicegah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

0: 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Baik saudara, anggapan vape atau rokok elektrik adalah alternatif yang aman atau lebih sehat dibanding rokok konvensional ternyata hanyalah mitos belaka. Sebuah pernyataan yang jujur dan objektif berbunyi vape memang lebih rendah tar dibanding rokok, tetapi bukan berarti lebih sehat. Itu hanya sedikit tidak seburuk, tapi tetap saja buruk. Nah, banyak orang beralih dari rokok ke vape dengan alasan ingin berhenti rokok atau sekedar menganggap uap yang keluar itu hanya uap air. Padahal anggapan itu keliru besar. Di balik aroma buah yang menggoda tersembunyi kandungan zat kimia yang tetap merusak organ tubuh, terutama paru-paru. Nah, meskipun tidak membakar tembakau, cairan vape atau liquid mengandung zat berbahaya yang terhirup langsung ke bagian terdalam paru-paru, yaitu alveolus. Nah, nikotin cair dosis tinggi pada vape seringkali menghasilkan nikotin yang lebih pekat dan lebih cepat diserap tubuh. Beberapa sekali isapan dari satu pouch bisa mengandung nikotin setara dengan 1 hingga 2 bungkus rokok sekaligus. Vape bukan solusi berhenti merokok, dan uapan bukan sekedar uapan air yang tidak berbahaya. Ia tetap membawa puluhan zat racun langsung ke paru-paru, merusak perkembangan otak, serta memicu ketergantungan nikotin yang mungkin lebih kuat daripada rokok biasa. Tidak ada aman di antara keduanya. Memilih vape hanya berarti memilih jenis racun yang berbeda, bukan memilih jalan yang lebih sehat. Nah, pendengar, informasi lain juga masih akan kita hadirkan untuk pendengar di sore hari ini. Tetap stay tune di Prompat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang seng sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

0: Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronny Lopez dan musiknya di aransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Bang Saudara Tomat Hibrida yang dibudidayakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Namlea raup hasil melimpah dari panen yang dilaksanakan oleh warga binaan pada Sabtu 5 September 2026. Panen tersebut digelar di lahan demonstration plot atau demplot milik warga binaan dengan kerjasama dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Pelaksanaan harian Kepala Lapas Namlea Sofian Ahmad mengatakan bahwa Lapas Namlea dan Yayasan Bina Tani Sejahtera telah bekerja sama memberdayakan warga binaan untuk mengembangkan sistem pertanian modern, praktis, produktif, dan efisien yang hasilnya diperoleh lewat panen tomat ratusan kilogram tersebut. Field Officer YBTS Muhammad Busrolana menjelaskan bahwa hasil panen ini mencapai 110 kg dikarenakan mendapat perawatan intensif selama masa pertumbuhan mulai dari teknik penyiraman hingga pemupukan. Sementara itu, Sulaiman Sia selaku koordinator kegiatan pembinaan kemandirian Lapas Namlea menjelaskan bahwa hasil panen tomat ratusan kilogram ini akan dipasarkan ke pengepul sayuran langganan Lapas Namlea dengan harga satuan per kilogram.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

minyak goreng menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh orang.

damai. Pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jerah, jerah, jerah.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: Kak, kita putus.
1: Hancur, hancur, hancur, hancur.
2: Lari ke laut, lari ke laut.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, Rumah Tahanan Negara kelas 2 B Masohi terus mendorong pembinaan kemandirian warga binaan melalui kegiatan pertanian. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda didampingi Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Muhammad Irfan Haupea bersama tim ketahanan pangan warga binaan Tambing Kebun dan peserta magang turut terjun langsung dalam penanaman awal bibit kacang tanah di Kebun Rutan Masohi pada Sabtu 6 September 2026. Kegiatan tersebut diawali dengan persiapan lahan sebelum dilanjutkan dengan penanaman bibit kacang tanah. Tidak hanya dilakukan pemantauan, Karutan dan Kasubsi Peltah turut terlibat secara langsung dalam proses penanaman bersama warga binaan dan tim ketahanan pangan. Keterlibatan langsung jajaran pimpinan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan motivasi kepada warga binaan agar mengikuti proses pembinaan dengan penuh kesungguhan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran keterampilan pertanian yang dapat mendukung kemandirian warga binaan. Melalui kegiatan pertanian yang dilaksanakan secara berkelanjutan, Rutan kelas 2B Masohi terus berupaya menghadirkan program pembinaan dan produktif yang produktif dan memberikan bekal keterampilan bagi warga binaan sekaligus bagian dari persiapan mereka untuk kembali ke tengah masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik. Tidak hanya untuk digunakan sebagai pakaian, tetapi batik juga digunakan merambah sebagai hiasan atau juga sebagai alat rumah tangga.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Bye-bye, Lardass.
1: What's wrong with you now, Prince Charming?
2: Kita masih di Dangdut Nusantara. Selamat sore, Basudara semua. Apa kabar? Semoga Basudara dong semua sehat-sehat, suka cita. Karena hari ini hari Minggu ya, khususnya untuk Basudara umatnya Nasrani yang hari ini beribadah dan juga pasti sudah santai. Kalau yang belum sempat pergi ibadah, mungkin sebentar harus bersiap-siap untuk tempat ibadah. Ya, untuk Basudara semua selamat bersibuk-sibuk. Yang masih tetap jualan di pasar, selamat sore buat Basudara semua. Lalu yang ada di pertokoan, di mall-mall, selamat sore for Basudara semua. Yang ketinggalan juga untuk tamang-tamang yang saat ini ada lagi tetap beraktivitas, yang lagi Maxim, yang lagi Grab, yang lagi macam-macam lah ya, yang lagi di OTW ya, selamat sore for Basudara semua. Kita Lisa hadir bersama Basudara sore hari ini. Dan kata masih hibur Basudara dan donci-donci dangdut Nusantara.

Mas saudara semua, don tahu keseng. Sekarang ini masyarakat bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis perjaga kesehatan diri dan keluarga. Jadi, jangan tunggu sampai sakit, Mas saudara. Mari katong lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin supaya katong bisa tahu katong pun kondisi tubuh mulai dari saat ini.

Batu Badaung, lagu lama yang dinyanyikan oleh Ronnie Lopez dan musiknya diaransemen oleh Hari Anggoman, menceritakan sebuah legenda di masyarakat Ambon bahwa anak-anak harus taat dan patuh kepada orang tuanya, terutama kepada sang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan si anak. Lagu ini menciptakan rasa cinta seorang anak kepada orang tuanya, walaupun ia telah pergi merantau dan jauh meninggalkan orang tua dan sanak saudara. Lagu ini sempat direkam oleh Rame Dendang Group dengan tangisan anak yang real masuk ke dalam rekaman karena mendengarkan lagu ini pada saat diproduksi di salah satu studio di Jakarta.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

Basudana BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis total manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 290.423.177.253 rupiah kepada pemerintah Provinsi Maluku. Hal itu dilakukan dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Maluku sekaligus memperingati Hari Pelanggan Nasional. Penyerahan simbolis tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli kepada Gubernur Maluku di kantor Gubernur Maluku. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Ervan Kurniawan serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku. Momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus memastikan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara nyata oleh para pekerja dan keluarganya. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto mengatakan bahwa silaturahmi dengan pemerintah Provinsi Maluku menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

0: kakak. Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Ini ampa apa? Supaya tiga par habis makan siang, dua lagi par makan malam. Duh, apa enak ya? Kakak, dan tambah ini lagi jua. Karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, sisi yang pasti juga tiap hari kita mau makan manis-manis terus. Sisi yang tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak yang terketong-ketong nih ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Terus yang tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, ini tuh suka apa nih? Aduh, itu makan. Itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih. Pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat, tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

0: Basudara, Kato Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong Samoa.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

0: ayo Angelina Isa dalam muka supucat. Kenapa tuh lai? Wih, sucek puses mas kablong.
1: Ayo balom pasti mahal tuh. Nanti sah kalau sakit batul.
0: Astaga, jadi Ali ini belum tahu. Hei, mari kita kasih tahu ke Ali. Sekarang ini su ada pemeriksaan kesehatan gratis. Ali tahu sih gratis.
1: Hah? Serius? Di mana itu?
0: Engge, Tuhar. Di puskesmas. Ali bisa di puskesmas kah? Di fasilitas kesehatan terdekat. Yang mau bilang faskes itu. Ah, di sana itu banyak layanan gratis. Ali mau cek darah, iya toh? Ali mau cek gula darah, sampai dengan konsultasi dokter gratis, semua gratis.
1: Hi, iyo kak, kita nih kira cuma buat orang-orang tertentu sah.
0: Sen, justru ini tuh para katong sama masyarakat supaya katong bisa deteksi penyakit lebih awal. Ali tahu kak Sen, sudah gratis tuh.
2: Jangan tunggu sakit baru peduli dengan kesehatan. Mari katong manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di sekitar katorang. Cek sekarang, sehat lebih lama.
3: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

Bapak saudara, dimanapun berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti azan maghrib untuk daerah Kota Ambon dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Basudara, katumpung masa depan ada di tangan generasi muda. Tapi itu butuh pendidikan yang baik, kesehatan yang kuat, dan kesempatan yang sama untuk semua. Anak muda, perempuan, dan penyandang disabilitas juga punya potensi besar untuk berkarya. Kalau Katong kasih ruang, dukungan, dan akses yang adil, Katong bisa bangun Maluku yang lebih maju.

0: Ita, Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iyo kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katupun masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katupun mulai dari diri sendiri saja. Saya usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, saya usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Dan yang paling penting tuh, sambut tamu dengan ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal dengan ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh. Yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas katong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari katong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

Basudara, kapan suka udara yang sejuk, lingkungan yang rindang, dan pemandangan yang indah. Semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu tanam pohon. Jangan pikir harus tanam banyak. Satu bibit yang Ale tanam dan ngerawat sepenuh hati, suatu saat bisa jadi pohon besar yang kasih teduh, serap air hujan, dan jadi rumah for burung-burung. Mari jadikan menanam pohon sebagai kebiasaan, bukan cuma kegiatan sesaat. Karena setiap pohon yang bertumbuh adalah harapan baru bagi bumi yang lebih indah.

Ya, Pak Saudara masih dengan Anton di Pro Ampas Suara Budaya Maluku. Selamat malam, Forba Saudara semua. Iya, Kato masih punya kabar-kabar terbaru untuk Pak Saudara yang mungkin sempat nonton road race. Ya, Wali Kota Ambon Bode Winuwatimena secara resmi membuka Nusa Apono Road Race Championship Beta Ambon 2026 di sirkuit non-permanen Terminal Transit Paso Jumat lalu 4 September 2026. Kejuaraan yang diselenggarakan Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-451 Kota Ambon yang nanti akan diperingati pada besok 7 September 2026. Dalam sambutannya saat itu, Bapak Bodewin memberikan apresiasi kepada panitia, IMI, para pembalap, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut. Anto bilang road race yang sekedar menjadi ajang perlombaan otomotif, tapi juga menjadi ruang positif bagi generasi muda Ambon untuk mengembangkan minat, bakat, dan juga prestasi. Anto juga menegaskan pemerintah Kota Ambon berkomitmen memberikan fasilitas yang layak bagi para generasi muda termasuk di bidang otomotif. Dan Anto juga akui hingga saat ini Kota Ambon belum memiliki sirkuit permanen. Namun secara rencana pembangunan fasilitas tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah. Meski masih terkendala penentuan lokasi yang dinilai layak dan representatif. Dan keberadaan sirkuit permanen nantinya bukan hanya menjadi fasilitas olahraga otomotif, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan untuk pembalap muda sekaligus mengurangi aktivitas balap liar. Bapak Saudara, Nusa Apono Road Race Championship Beta Ambon 2026 juga mendapat perhatian karena diikuti oleh pembalap dari seluruh provinsi. Ada 7 provinsi di luar Maluku. Maka kehadiran para pembalap dari berbagai daerah tersebut dinilai menunjukkan bahwa kejuaraan Nusa Apono telah berkembang dan semakin dikenal di tingkat nasional. Selain itu, persaingan di lintasan, Wali Kota juga mengingatkan seluruh pembalap untuk mengedepankan sportivitas selama kompetisi berlangsung. Pak Saudara, dan kebanyakan masih deng ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku. Masih deng donci-donci di program katong malam hari ini di Pustaka Maluku.

0: Pagi hari, suara tawa anak-anak terdengar di halaman sekolah. Di sanalah mimpi mulai ditulis, perlahan tapi pasti. Pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, tapi tentang membangun masa depan, membuka peluang, dan mengubah hidup jadi lebih baik. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dari desa sampai kota, dari pulau kecil hingga negeri besar. Mari kita dukung generasi muda dengan memastikan mereka tetap sekolah, belajar, dan berkembang. Karena satu buku bisa membuka dunia, dan satu langkah ke sekolah bisa mengubah masa depan. Pendidikan hari ini adalah harapan untuk Indonesia esok hari. Ayo sekolah, ayo belajar.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Tahukah Anda, makan tepat waktu membantu menjaga metabolisme tubuh, mencegah gangguan lambung, dan menjaga energi tetap stabil. Jangan menunda makan karena tubuh membutuhkan asupan yang teratur. Pola makan sehat adalah kunci hidup yang berkualitas. Mulai dari sekarang, jaga jadwal makan Anda.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Basudara, Kato Samoa, pengharapan yang sama. Mau hidup aman, pelayanan mudah, dan masa depan anak-anak lebih baik. Itu bisa terwujud kalau Katong bangun pemerintahan yang bersih, hukum yang kuat, dan berani lawan korupsi serta narkoba. Karena Maluku yang maju dimulai dari kejujuran dan kepedulian Katong semua.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Dan kebanyakan Pak Sudara masih di Ketung di Pro Ampas, Suara Budaya Maluku, Pak Sudara. Sekarang sujam 8 lewat 7 menit. Apa kabar Pak Sudara? Sumakan malam ke belum? Iya, selamat makan malam untuk Pak Sudara yang sumakan malam. Selamat menikmati, selamat berkumpul dengan Pak Sudara semua. Orang-orang rumah dimanapun berada, mungkin ada yang lagi cuti atau liburan, ada berkumpul dengan Pak Sudara semua di rumah ya. Selamat malam for dong semua. Lalu selamat menikmati makan malam. Katong akan hadirkan mini drama legenda, bukan legenda, drama kali ini drama Manusia Silver. Ah, untuk Pak Sudara semua, selamat menikmati dan katong dengar bersama-sama.
1: Manusia Silver.

0: Bapak, kenapa katong harus begini? Kerja mesti pakai warna-warna silver di badan segala.
1: Hanya ini yang bisa katong lakukan, Yong. Seng ada pekerjaan yang mau menerima Bapak nih. Ya, tidaknya dengan menjadi manusia silver, katong bisa makan.
0: Tapi Bimo semua lu, Bapak. Bimo sudah lah.
1: Bapak juga sebenarnya malu, Nyong. Tapi di kota ini, seng ada pekerjaan yang bisa terima lulusan SD seperti Bapak nih, Nyong.
0: Kalau begitu, mulai hari ini, Bimo berhenti jadi manusia silver juga, Bapak. Kerja begini akan seng ada guna sedikit, Bapak.
1: Lalu sekarang saya mau pergi mana?
0: Kita mau pergi jalan sedikit dulu, Bapak.

0: Bimo, baru dari mana nih?
1: Ih, beta baru dari taman burung sana.
0: Kalau begitu, nyong makan dulu ya.
1: Aduh, makan cuma begini terus. Tahu nasi. Kita suka malas makan begini, Bapak.
0: Nyong, katong harus menghemat. Pulang muka nih kontrakan naik.
1: Makan begini, kerja bikin malu-malu, makanan semua juga seng enak. Bapak, Bimo su capek per jadi orang miskin. Bimo su lalah, Bapak.
0: Bersyukur saja, Nyong. Katong masih dikasih berkat dan rezeki. Katong masih tetap sehat. Mau apa lagi?
1: Bapak, seng ada yang patut disyukuri dari kemiskinan tuh, Bapak.
0: Lalu, saya mau pergi mana nih?
1: Beta mau pergi keluar cari makan yang enak-enak sedikit, Bapak. Setiap hari makan begini, beta pemalas.

0: Tamange sudah harus itu di sini. Osim pulang kah? Osim bab cari Osim nanti.
1: Bu, kalau pulang sama saja. Pasti beta dapat suruh jadi manusia silver lagi. Tar bikin malu-malu saja.
0: Betul Tamange. Tapi itu kan bisa bantu sih pun ekonomi keluarga.
1: Ale enak bicara begitu, karena ale pun ekonomi keluarga tuh akan bagus. Ale pun bapak pegawai. Ale sem perlu jadi sampah pada dapat uang Arya.
0: Betul. Manusia silver itu bukan sampah. Itu halal Tamang.
1: Ah, terserah ale juga Arya.
0: Makanya saya pulang juga. Osi bapak pasti cari Osi.
2: Saya baru pulang kah?
1: Bapak, kalau tadi Arya saya suruh beta pulang, beta saya akan pulang bapak.
2: Kalau gitu saya makan dulu.
1: Hah? Makan apa? Makan yang begitu saja, nasi dan tempe, tahu, itu saja tuh.
2: Nyong, hari ini ada ikan. Nyong makan sudah.
1: Beta saya suka begitu bapak. Nasi, tempe, tahu, ikan juga saya suka. Beta suka cuma ayam.
2: Tapi nyong.
1: Pantas mama pikir katong. Mama sentahan dengan katong pun kehidupan yang miskin macam begini nih. Lebih baik tapi masuk tidur juga.
2: Iya sudah. Kalau begitu, bapak kerja dulu ya.
1: Bapak itu bukan kerja, itu mengemis.

0: Bim! Bimo! Bim! Bim! Bimo!
1: Aduh, siapa yang sudah datang ganggu ketua saya? Ketua ada istirahat, ini kena kali balik tidak datang, apa ganggu saja. Bu, ada perlu apa nggak sore-sore Ali datang ke sini?
2: Bim, masih membawa kecelakaan.
1: Kecelakaan? Jangan sih bicara buru-buru tuh.
2: Betul Bim, kecelakaan nih.
1: Ya ampun, di mana dia?
2: Kecelakaan di persimpangan jalan utama kota tuh. Tanto pun nyawa sing tertolong lai. Saat ini sementara di rumah sakit.
1: Au, itu bapak meninggal.
2: Iyo, betul. Saat ini sama warga pika rumah sakit. Ayo katong pika sana.
1: Bapak, bapak kenapa pergi cepat begini bapak? Ampun.

Sesuatu yang dekat akan lebih bermakna ketika kita kehilangan. Demikian mini drama Manusia Silver. Pemeran dalam mini drama ini, Thijs de Kok sebagai ayah, Rainer Hellaha sebagai Bimo, Muksin sebagai Arya, teknik berlian asis, dan saya Nurdamarpati, narator. Sampai jumpa.

Nah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

0: Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akang juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.
1: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dari BMKG untuk Basudara, informasi terkini potensi penyebaran api jika terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Maluku berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. Kondisi tersebut berdasarkan parameter Initial Spread Index atau ISI dalam sistem peringatan kebakaran hutan dan lahan BMKG. Parameter ISI menunjukkan tingkat kemudahan penyebaran api ketika kebakaran terjadi. Saudara, nilai ISI meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya kecepatan angin, sehingga kondisi angin dapat berpengaruh terhadap cepatnya penyebaran api. Selain itu, parameter Fire Weather Index atau FWI menunjukkan tingkat intensitas api di wilayah Maluku berada pada kategori sedang hingga sangat tinggi. FWI merupakan indikator yang menggambarkan besarnya intensitas api apabila terjadi kebakaran dan sangat dipengaruhi oleh nilai ISI serta BUI. BMKG Stasiun Meteorologi Patimura Ambon meminta masyarakat memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan untuk mendukung upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan dini ini merupakan produk Spartan BMKG dan diperbarui pada Minggu 6 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Masih dengan Pro Ampa di Suara Budaya Maluku.

0: Viva!
1: Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan, lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Basudara, banyak anak muda di Maluku punya talenta, tapi kadang kesempatan kerja masih terbatas. Dari usaha kecil, kuliner, kerajinan, sampai karya kreatif anak muda, semua punya potensi untuk berkembang. Dengan lapangan kerja yang berkualitas, dukungan usaha, industri kreatif, dan infrastruktur yang makin baik, Katong bisa buka lebih banyak peluang.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somaki. Bersama saya Ati Manilet di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi siar Minggu 6 September 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bula. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar RRI Tual akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini.

0: Assalamualaikum, selamat malam pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada. Insyaallah semuanya kabar baik. Kami dari RRI Tual untuk obrolan budaya pada malam hari ini kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat Kei Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi dikir semalam suntuk. Tradisi dikir ini adalah membacakan kitab Baratanji, di mana kitab Baratanji ini menceritakan dari kelahiran, kehidupan beliau hingga perjuangan beliau dan bahkan kematian beliau. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan, bukan hanya bangun semalam suntuk lalu membacakan perjalanan beliau dalam Baratanji itu, tapi juga tradisi warga masyarakat Kei adalah yang dipercaya bahwa hasil kebun atau juga hasil keringat seperti itu, baik yang bekerja sebagai seorang nelayan atau petani atau pekerja kantoran apapun itu, dengan hasil keringat itu dipersembahkan pada malam atau saat pembuatan atau pembacaan dikir semalam suntuk ini, maka keberkahan itu akan melimpah. Nah, di wilayah Kei kecil dan juga Kei besar sedikit berbeda. Kalau di wilayah Kei kecil, ini biasanya dibikin di siang hari, ada juga sebagian di malam hari, tapi kalau di wilayah Kei besar itu selalu dibikinkan di malam hari, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibunya. Nah, di wilayah Kei besar biasanya itu hasil bumi yang lebih banyak, karena masyarakat mayoritas di sana profesinya adalah sebagai petani. Jadi hasil bumi seperti pisang, keladi, kasbi, dan lain sebagainya itu akan digantung di semua dinding masjid, dan bukan hanya makanan mentah seperti pisang yang baru dipetik dari kebun, atau juga keladi, atau juga embal atau singkong itu. Tapi ada makanan matang juga, jadi menu yang sangat istimewa seperti lutak-lutak dari Kur, tapi itu dibikinkan sendiri. Lalu ada juga pizza khusus Kei, jadi daging ikan itu dicampurkan dengan embal, lalu ada yang digongseng, ada juga yang dibakar tapi dengan daun pisang. Tapi kalau di masyarakat Kei kecil ini biasanya mereka lebih ke menu yang sudah matang ya. Biasanya di wilayah Kei kecil timur saya mendapatkan mereka menggantung makanan, jadi membuat seperti tali seperti itu di dalam masjid, lalu menggantungkan seluruh bawaan atau persembahan mereka, mulai dari telur dan bahkan sampai telur berak-rak, atau juga mereka menyajikan snack, sembako, apa yang mereka mampu dan ingin berikan, akan berikan. Nah, berbeda di Kepulauan Kur, yang di Kur itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di Kei besar, Kei kecil, menu yang sudah disiapkan, matang, siap dimakan, atau bahkan dibawa pulang. Tapi kalau di wilayah Kur, mereka bisa memberikan kulkas, mesin cuci, piring, semuanya, perabot, apapun itu mereka ingin keluarkan untuk merayakan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan keluarkan dan tanpa perhitungan, tanpa mereka merasa rugi sedikit pun, malah mereka lebih senang apabila barang-barang mereka diambil dan makin besar lagi mereka akan keluarkan. Nah, tradisi ini masih terpatri untuk warga masyarakat Evav Kei, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kalender Islam atau Hijriah, Rabiul Awal adalah bulan ketiga. Bulan ini sangat sangat istimewa karena merupakan bulan Maulid, di mana hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya bersama dengan Ibu Ija yang juga adalah pelaku kegiatan dikir tradisional dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, dan bahkan sudah dilakukan semenjak kecil hingga saat ini. Kita ikuti obrolan saya bersama dengan Ibu Ija.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tual.
2: FM 103,6 MHz.
0: Ibu Ija, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Ibu Ija, ketong di Kei ini kan punya satu tradisi, ada maulid ya. Itu sudah dilaksanakan di Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Ini kita sudah di Rabiul Akhir ya. ada tradisi yang dilakukan oleh warga masyarakat K, yaitu dikir. Dikir ini apa, Ibu Ija?
3: Dikir itu adalah bulan di mana merayakan atau suatu kegembiraan atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Rabiul Awal itu.
0: Dikir ini dibikin dalam bentuk apa?
3: Dikir ini biasanya dibacakan Barzanji, biasanya pada malam.
0: Barzanji ini apa?
3: Barzanji itu adalah di dalamnya
0: satu kitab, maksudnya begitu.
3: Iya, sebuah satu kitab. Merupakan kitab yang sengaja ditulis untuk dimana syair-syair Arab yang dilakukan untuk menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga menceritakan tentang kehidupan Pak Nabi dan para sahabat pada waktu itu juga.
0: Jadi ini dikir adalah satu tradisi, maksudnya tradisi kebiasaan warga KI yang membacakan kisah baginda Rasul, maksudnya ya.
3: Iya.
0: Ini yang membaca kisah ini atau Barzanji ini adalah perempuan atau laki-laki?
3: Perempuan, laki-laki, semua yang beragama Islam itu tidak memisahkan bahwa hanya laki-laki yang merayakan atau perempuan yang merayakan. Mereka kita sama-sama menyambut kedatangan Rasul, kelahiran Rasul. Jadi biasanya pada malam pertama itu, awal itu biasanya dibuka oleh lelaki di masjid. Nanti pada hari-hari selanjutnya sampai pada bulan keempat terakhir itu biasanya dirayakan oleh perempuan. Itu tergantung mana ada rumah atau keluarga yang punya hajat ingin membuat dikir, maka mereka mengundang para tetangga, keluarga, sahabat, kemudian merayakan bersama di rumah masing-masing yang membuat, orang yang mau membuat hajat dikir itu.
0: Biasanya dibacakan seperti kita membaca Al-Quran atau seperti kita bernyanyi seperti itu?
3: Gabungan, jadi di dalamnya ada yang dibacakan, kemudian ada juga salawat-salawat yang diselingi oleh salawat-salawat yang sudah ditulis, tersusun rapi di dalam kitab Barzanji itu.
0: Biasanya berapa orang, Ibu Ija?
3: Tergantung yang membuat hajat, apakah mereka mau, atau satu dua orang juga bisa, dari satu orang sampai 100.000 orang juga bisa seperti itu.
0: Tapi di K biasanya tuh dibikinkan dalam gabungan satu kampung,
3: dalam majelis, bentuk majelis tetangga kampung dan semuanya begitu.
0: Tidak pernah 10 orang ya, tidak pernah ya. Pasti di atas 10 sampai ratusan,
3: bahkan
0: orang,
3: ratusan orang.
0: Satu kewajibankah bagi masyarakat KI untuk melakukan kegiatan ini?
3: Ini merupakan sesuatu yang
0: bentuk cinta seperti itu ya.
3: Hukumnya sunat, tidak dibuat juga apa-apa, tapi ke rasa cinta yang mendalam terhadap Rasulullah itu sehingga orang sering saja melakukan karena mereka senang punya, bahkan ada yang punya hajat atau doa khusus itu, mereka hajatannya itu mereka berdoa dalam bentuk membaca Barzanji atau Dewi itu.
0: Ibu Ija, busana atau pakaian yang dipakai untuk tampil dalam acara atau kegiatan dikir ini apa saja, Bu? Ada kostum khusus kah? Busana khusus seperti itu?
3: Untuk pakaian sih bebas, sopan. Cuman di dalam pelaksanaan itu ada satu salawatan yang dibuat harus dalam keadaan berdiri. Jadi adabnya itu harus pakai kain atau apalah untuk menutup di aurat depan orang-orang yang membuat itu, di saat namanya usuk, meusuk Nabi itu, orang ke biasanya menyebutnya usuk Nabi itu, harus berdiri dengan keadaan sopan, dengan keadaan tertutup di depannya dengan kain sarung atau kain apa, yang penting tertutup. Dan yang untuk pakaian sih bebas ya, yang penting menutup aurat. Tapi untuk biasanya makanan itu biasanya dibuat dalam berbagai versi, ada yang
0: ada makanan juga,
3: makanan mentah, makanan masak, makanan dalam bentuk apa saja itu merasa gembira atas kelahiran Nabi itu disajikan. Jadi kadang kita melihat di masjid-masjid itu digantung, dibuat tali, digantung-gantung dari berbagai bentuk makanan, bahkan uang pun digantung di situ. Nanti setelah hajat kegiatan itu diambil rame-rame, siapa saja bebas untuk mengambil, untuk menikmati dengan niat untuk memperoleh keberkahan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Waktu dibikin itu kapan sih Bu Jia? Lamanya 1 jam, durasinya 2 jam atau kapan?
3: Tidak menentu. Jadi membaca berzanji itu ada yang kalau kita sendiri berarti kita 1-2 jam bolehlah, tapi dalam bentuk majelis yang besar. Berarti kalau untuk perempuan, kalau sudah rame berarti ketentuannya harus dari setelah Isya sampai sebelum subuh. Jadi setelah sholat Isya langsung dibuat, dibaca, dibikin dikir itu sampai pada masuk waktu sholat subuh.
4: Itu tidak istirahat, non-stop?
3: Non-stop. Mereka hanya istirahat apabila makan, konsumsi makanan-makanan tertentu yang disajikan oleh pembuat hajat.
4: Berarti stop dulu, makan dulu, baru lanjut?
3: Lanjut lagi, seperti itu.
4: Luar biasa ibu-ibu ya?
3: Iya.
4: Dari Isya itu sampai subuh ya?
3: Bahkan mereka asik itu, kadang asik itu sampai siang
4: matahari mereka muncul masih wah, luar biasa. Ibu Ija sudah berapa kali mengikuti tradisi atau kegiatan ini?
3: Sudah banyak kali.
4: Sudah banyak ya?
3: Iya.
4: Apa yang dirasa ketika mengikuti itu? Kan ini mengenang perjalanan atau seorang hamba pilihan Rasulullah. Rasulullah itu kan banyak memberikan contoh yang baik, bukan hanya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kayak mencintai tetangga, lalu memberi makan anak yatim. Ini juga kegiatan yang sangat dicintai Rasulullah. Maksud saya berhubungan dengan bangun dari jam 8 itu sampai jam 5 ini kan kesehatan kita sedikit terganggu, Ibu. Tapi Ibu merasa ikhlas untuk melakukan itu ya.
3: Kalau sesuatu yang dibuat karena rasa cinta tidak ada gangguan apapun, bahkan kesehatan kita semua fresh, insya Allah enak untuk dimanfaatkan seluruh tubuh itu, mata, telinga semua dimanfaatkan untuk merayakan atau mengikuti barzanji sampai pagi itu tidak, bahkan ada rasa perasaan gembira yang mendalam sehingga gembira dan cinta yang mendalam sehingga tidak ada rasa apapun yang timbul, apalagi sakit itu tidak ada cerita untuk sakit karena ikut dikir belum ada kasus insya Allah.
4: Punya rencana yang ingin bikin dalam waktu dekat ini?
3: Kemarin-kemarin sudah dan
4: dan
3: insya Allah bukan kita tapi keluarga juga yang mau merayakan, pasti kita akan terlibat juga di situ.
4: Bu Ija, terakhir ada satu pesan untuk generasi Evav kita yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara. Ini bentuk cinta kita terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikir dan juga tradisi masyarakat Evav harus dilestarikan. Berikan semangat untuk mereka.
3: Jadi untuk anak-anak generasi muda Evav, dikir ini memang sifatnya umum untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Tapi kita punya tradisi yang sangat berbeda dengan orang lain. Mungkin orang lain merayakan dengan versi yang berbeda. Tapi kita punya versi yang berbeda. Harus kita pertahankan sebagai budaya kita, budaya yang agamis. Jadi kita pertahankan dan bukan kegiatan itu jangan kita buat lalu meninggalkan hal-hal yang menjadi wajib seperti sholat. Jadi jangan sampai kita membuat dikir ini lalu karena capek dan lain-lain lalu kita tinggalkan sholat dan macam-macam itu, jangan seperti itu. Kita harus, karena utama yang harus kita kerjakan dalam Islam itu adalah sholat. Jadi dikir kita rayakan sebagai rasa cinta terhadap Rasulullah dan wajib juga sholat dan ibadah-ibadah yang lain kita juga laksanakan sebagai kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama, ketentuan dalam agama kita.
4: Baik, terima kasih Ibu Ija untuk waktunya.
3: Ya, sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selalu setia menemani Anda hanya di RRI Tual.
2: FM 103,6 MHz.
0: Baik pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3 dimanapun Anda berada, ini adalah satu tradisi yang luar biasa, dilakukan turun-temurun, banyak hal positif yang dapat kita petik di sana. Dengan melaksanakan dikir tradisional atau pembacaan Barazanji, satu kitab yang menuliskan perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selalu kita tanamkan dalam diri kita atau selalu kita dengar atau selalu kita lihat, maka kita secara tidak langsung sudah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala hal yang positif yang terkandung dalam diri baginda insyaallah dengan sendirinya akan tertular kepada kita. Dan ini yang kita inginkan sebagai seorang hamba Allah. Mari kita rawat tradisi kita, dikir yang sudah ditinggalkan atau sudah diwariskan oleh leluhur kita, Dinuhu Evaf tercinta. Dari RRI Tual, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam.

Demikian pendengar cerita dari RRI Tual. Selanjutnya kita menuju RRI Somlaki dengan topik asal-usul tari Nabar Ilah.

0: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya, Raffi Rifualu, dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Faidida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Faididat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata, sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila ke Selibur, Awai dalam wadah persekutuan, sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian kebanggaan Tanimbar, yaitu Nabar Ila, yang mengisahkan kembali tentang sejarah asal mula dibentuknya persekutuan Kidabila ke Selibur, Awai antara dua kampung atau lebih. Jadi, kisah tersebut diwujudkan dalam tarian agar seluruh masyarakat memahami karya para leluhur yang telah meletakkan dasar persahabatan dan kekerabatan masyarakat Tanimbar. Pendengar, bentuk kekerabatan Kidabila ke Selibur Awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila ke Selibur berawai mengadakan upacara Fangnea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini, sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, Tari Nabarila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Nabar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Nabar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Nabar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Nabar Ila yang sementara ngetop dan beredar ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal-usul dan bagaimana hingga tarian Nabar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Nabar Ila untuk set Nabar Wawan ini. Silakan. Khususnya dia punya asal-usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Nabar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah ada Nabar. Ini yang disebut Nabar Fanewa, Nabar Ila, dan Nabar Prang. Jadi kalau di Nabar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Nabar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu tetenen moyang itu menciptakan itu Nabar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Nabar Ila itu untuk bilang mana Namtabun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya Nabar Ila itu untuk padukan dengan itu Nabar Ila dari Selaru untuk dorang buat telah lebih kuat, yang bahasa salah bahasa Fordata bilang manfaat rebat kisilalol ini. Jadi Nabar yang dibuat oleh nenek moyang itu sejak leluhur, tetapi yang paling terkenal itu adalah Nabar Ila dari Namtabung.
1: Bah.
2: Jadi kalau yang dena punya mungkin lain, Fordata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili, dia berwawan ini untuk mereka pentas itu nampak lagi di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
1: Memang.
2: Jadi nampak lagi itu bukan kata sembarangan, itu nampak betul-betul nampak, bikin panas kepala betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
1: pela ganda.
2: Pela adik kakak.
1: Oh, adik kakak.
2: Jadi nomor itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi nomor itu sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat nomor itu dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu nomor itu. Karena nomor itu sejak leluhur, moyang-moyang kita. Sejak ratusan tahun itu teteh nenek moyang itu punya ciptaan enam rila itu. Jadi datang ke masa kita ini, anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruhnya berwawan untuk enam rila itu adalah saya sendiri.
1: Bapak Sote.
2: Itu dari teteh nenek moyang kita punya teteh, itu orang yang ciptakan itu enam rila.
0: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Nabar Ila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Hehakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Somlaki. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bula. Yang topik kerajinan tangan lokal. Pendengar, cerita dari RRI Bula berikut ini sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 6 September 2026. Saya Timanilet mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Apa kabar Anda pendengar RRI Korwil 3 Nusantara? Semoga sahabat budaya semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Senang sekali saya Firman Alhamid dapat berjumpa lagi dengan sahabat budaya di lintas budaya seribu pulau. Untuk edisi kali ini RRI pula hadir dengan topik melirik ragam kreativitas kerajinan tangan lokal di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Provinsi Maluku. Ini dia liputannya untuk Anda.

Sahabat budaya, kerajinan tangan di Indonesia mulai dari anyaman, kain tenun, batik, ukiran kayu, keramik, hingga topeng banyak terinspirasi oleh budaya lokal. Bahkan banyak putra-putri Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia di pegelaran internasional dengan karya kerajinan tangan yang bermutu tinggi.

0: Sahabat budaya, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling luhur dan mulia karena memiliki keistimewaan dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, keistimewaan manusia inilah yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk yang berpikir untuk menciptakan kreativitas demi keberlangsungan hidup. Potensi luhur sejak lahir ini sangat dimaksimalkan oleh Irsan Lopulalan untuk membuat kerajinan tangan dengan memanfaatkan sebagian bahan bekas. Lukisan, kaligrafi, lampu hias, bingkai foto, pot bunga dari seraput kelapa, dan lain sebagainya adalah hasil dari tulisan tangan Bang Irsan Lopulalan.
1: Saya dengar, otodidak.
2: Otodidak, murni otodidak. Saya sudah belajar bikin lampu.
1: Lalu, Om, apa namanya? Biasanya dari bahan apa saja untuk yang ini?
2: Kalau bahan dasar itu rata-rata paralon.
1: Paralon.
2: Yang ini berarti kalau kesini, ini? Kalau ini nih jati Belanda ini.
1: Oh, jati Belanda. Iya. Kayu ya?
2: Iya, kayu-kayu paling.
1: Selain kayu paralon apa lain?
2: Triplek. Jadi, awal-awalnya tuh kita bikin pakai paralon. Iya. Pakai paralon. Nah, terus kebetulan kita juga gabung dengan salah satu komunitas. Katong kalau di FB itu cari saya, di FB itu produk PBCC Indonesia. Nah, di sana kita di FB tanya-tanya, akhirnya terinspirasi bikin grup WA. Jadi ada yang pokoknya adalah kalau untuk daerah timur itu, kalau lepas dari NTT sama Makassar berarti Maluku, itu saya sendiri dalamnya. Nah, sudah bergabung sama dorang, tanya-tanya, tukar-tukar pendapat di sana, sharing-sharing. Dia bilang, kakak bikin yang ini bagus, yang bagus.
1: Kalau yang ini dari mana, Pak?
2: Ini paralon.
1: Paralon, ya. Tapi rata-rata ya, bingkai saja, Kak, ada.
2: Nah,
1: ada ini,
2: ya. Ada lampu-lampu nyon.
1: Paralon ini?
2: Ya. Kalau ini memang paralon.
1: Ini gambar apa, ya?
0: Sahabat budaya berawal dari iseng-iseng membuat satu buah lampu hias dari bahan bekas yang diposting di Facebook. Akhirnya ia tak menyangka ternyata ada juga yang minat untuk membelinya dengan harga Rp150.000. Dari sinilah Irsan Lopulalan mulai termotivasi untuk lebih mendalami seni kerajinan tangan. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, hasil kreativitas kerajinan tangan dari Irsan Lopulalan sudah sangat banyak dan tak bisa dihitung. Irsan Lopulalan sendiri belajar seni kerajinan ini secara otodidak, tidak melalui kursus atau sekolah. Hasil-hasil karya kreativitas kerajinan tangan ini sangat banyak peminatnya, mulai dari masyarakat biasa hingga para pejabat di daerah.

0: Kegiatan kerajinan tangan ini dikerjakan sendiri oleh Irsan dan sesekali dibantu oleh anaknya dalam memproduksi permintaan para pembeli. Sahabat budaya, sabu kelapa juga dimanfaatkan oleh Irsan dan anaknya untuk membuat pot bunga dengan berbagai motif dan ukuran. Bahkan dari hasil tangannya, ia sempat bertemu dengan mantan Bupati SPT Haji Abdullah Fanat untuk bertukar ide dalam memanfaatkan sabu kelapa untuk dijadikan kerajinan tangan yang bernilai tinggi.
1: Pendapat sama salah satu petani, ya termasuk beliau itu petani burung, ternama sekarang itu, Pak mantan Bupati. Nah, tukar pendapat untuk panggil ke rumah, beliau taruh kelapa itu, taruh limumit. Anto taruh kelapa 2 biji di atas meja, tanya, "Cano, ini tak tangan baru?"

0: coba saya bisa berpikir bahwa kelapa dua poin jadi apa tuh untuk produk. Kenapa sekarang lagi nyetop-nyetopnya itu sabut kelapa, itu satu. Terus kurang kelapa itu masih bisa bikin kerajinan. Kalau saya nggak tahu bikin apa, kalau kerajinan kan banyak sekarang nih, kalau di SBT banyak kerajinan-kerajinan yang pakai kurang kelapa itu kan bisa bikin briket. Nah beliau bikin briket, ternyata beliau sudah bikin arang tapi belum bikin ke briketnya. Udah tuh kan orang tua bilang, terus kalau sabut kelapa itu kita nang, nah beta buka YouTube, muncul mesinnya orang tua. Tuhnya udah kurang bakar lagi, kita bikin. Nah, kita bikin uji cobanya kemarin, atau suruh untuk anak-anak bawa 9 karam sabut kelapa yang sudah bersih-bersih.
1: Bersih.
0: Jadi buat taruh ke belakang, di gudang belakang. Taruh. Sudah, dari situ kita mulai mikir, bikin apa, bikin apa.
1: Kalau begini biasa berapa nih?
0: Kalau yang begini nih, ini 25, ada yang 30, tapi besar, agak besar deh, sulit. Jadi kalau biasa yang masih sulit-sulit itu beta yang turun tangan.

0: Sahabat budaya dari hasil tangan Irsan ini membuatnya juga dipanggil pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian untuk mengikuti kegiatan pendalaman dan pelatihan keterampilan. Ia pun mendapat perhatian dari ibu-ibu PKK Kabupaten Seram bagian timur dan sempat juga dibantu oleh Ibu Gubernur Maluku saat berkunjung ke Kabupaten Seram bagian timur.
1: Ada kerjasama waktu kegiatan di itu Ibu Gubernur turun, udah sempat diundang.
2: Jadi Om punya kegiatan ini ada respon baik dari pemerintah.
1: Awal-awalnya memang belum, tapi kalau pas di belakang ini ya ada respon. Kemarin ya, siapa
2: di
1: operasi?
2: Om kan sendiri lah.
0: Sahabat budaya, kalau zaman dahulu kerajinan tangan yang sangat memikat dan rumit ini biasanya hanya untuk dipakai para bangsawan dan atau untuk upacara-upacara tertentu. Hebatnya kerajinan-kerajinan ini dihasilkan selalu penuh dengan makna, baik dalam pemilihan bahan, motif, warna, proses pembuatan, dan juga saat digunakan. Seiring dengan perubahan zaman dan masuknya pengaruh asing, mau tidak mau kita melihat banyaknya kearifan lokal yang terkikis dengan alasan modern, kekinian, praktis, simpel, dan lebih murah. Jelas ini memberi dampak negatif bagi pengrajin lokal, apalagi yang masih tradisional. Sangat berat harus bersaing dengan produk impor yang terlihat lebih menarik, lebih murah, lebih gampang didapat, dan lebih gampang dan cepat ketersediaannya.

Sahabat Budaya selain bantuan dana untuk mengembangkan kegiatan kerajinan mereka, namun yang tak kalah penting adalah mencari pasaran atau promosi ke luar daerah sebagai bentuk mengekspos kreativitas dan kerajinan lokal Kabupaten Serang bagian timur. Saya Firman Al-Hamid, salam budaya, sampai jumpa.

Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Yang membanggakan, tapi sikap saat kalah itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti belum lama ini, meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru melalui perbedaan, kita belajar menghargai, memahami, dan memperkuat persatuan. Mari hilangkan prasangka, hindari ujaran kebencian, dan bangun kebersamaan di lingkungan sekitar. Karena Indonesia kuat bukan karena kebersamaan, tetapi karena persatuan dalam keberagaman. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Mari saling menghormati dan menjaga.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: beta heran kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana.
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pun arti, Kak.
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara Sentrasa Katonsu ada di penghujung acara, dan Donji yang baru saja berlalu dari ruang dengar Basudara merupakan Donji terakhir persembahan dari Beta buat menemani Basudara di malam ini, sekaligus menutup jumpa Katong ya di edisi siar hari ini, Minggu 6 September 2026. Mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Timani mohon pamit dari ruang dengar Basudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan amat tuh.

Saudara Gandon, deng terdengarnya irama Donji ini, maka selesailah ketemu tugas para tamu saudara di sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Atau mbak bisa diharapkan mbak kudapalai di SOM Persiam di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam mbak saudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Selamat hampir siang, Mbak Saudara gandong semua dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Ampa. Kata nggak kamu sama Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara gandong semua, selamat mengikuti ketumpung acara dan terimalah ketumpung salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rempater dari Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, buat saudara selamat pagi. Beta ucapkan perbuat saudara yang saat ini sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri ya untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026. Nah, Pak Saudara, Beta Rain kembali temani Pak Saudara di hari ini sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Hiburan, take info-info menarik nanti akan kita hadirkan pertemani Pak Saudara di kesempatan hari ini. Nah, mengawali jumpa katong di pagi ini Pak Saudara diacarakan Joli Pagi. Spesial nih, Pak katong punya Pak Saudara umat Hindu, ada hiburan lagu-lagu religi Hindu yang akan beta hadirkan pertemuan ibadah saudara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi ibadah saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kamu baik, tetapi mintalah kepada-Nya apa yang menurut Dia baik untukmu. Yesus adalah sahabat yang tahu semua kesalahan dan kesalahanmu, namun Dia tetap percaya.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

Basudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah Basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang Basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu seng pernah melebihi batas kemampuan Basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa ketong di acara Kanjoli Pagi, yang mana hiburan lagu-lagu atau kidung-kidung religi bernuansa Hindu sudah kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di Kanjoli Pagi dari jam 5 tadi sampai saat ini keton di jam 6 waktu Indonesia Timur. Oke Pak Saudara, ketong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 6 kita hadirkan dulu di kesempatan pagi hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, sampah plastik dan sampah rumah tangga tidak selamanya harus berakhir sebagai limbah. Jika dikelola dengan tepat, sampah justru dapat memiliki nilai dan diolah kembali menjadi produk yang bermanfaat. Hal tersebut disampaikan komunitas Beta Bank Sampah dalam talk show Special RRI Fest 2026 di RRI Ambon. Hadir sebagai narasumber, Jorgen Tuasun dan Jo Manuhua dari komunitas Beta Bank Sampah. Dalam talk show tersebut, keduanya berbagi cerita mengenai upaya komunitas dalam mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan sampah, sekaligus mengenal potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah. Jorgen Anto jelaskan, komunitas Beta Bank Sampah berawal dari keresahan sejumlah pemuda di kawasan Hatiwe Besar terhadap persoalan sampah plastik dan sampah rumah tangga yang ditemukan di lingkungan sekitar. Keresahan tersebut kemudian mendorong para pemuda untuk tidak hanya melihat sampah sebagai masalah, tetapi mencari cara agar sampah dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali. Menurut Antua, perubahan cara pandang terhadap sampah menjadi salah satu hal penting yang perlu dibangun di tengah masyarakat. Sampah yang selama ini dianggap tidak berguna sebenarnya masih mempunyai value apabila dipilah dan diolah dengan benar. Melalui proses pengelolaan tersebut, sampah dapat menghasilkan produk baru yang dapat kembali digunakan. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ekonomi sirkular yang dibahas dalam talk show. Jo Manuhua dibilang, penerapan ekonomi sirkular tidak harus dimulai dari sesuatu yang rumit. Masyarakat dapat memulainya dari lingkungan terdekat, salah satunya dengan memilah sampah dari rumah dan memastikan barang yang masih memiliki nilai tidak langsung dibuang. Keduanya juga menegaskan bahwa persoalan sampah membutuhkan keterlibatan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun komunitas lingkungan, tetapi juga membutuhkan kebiasaan setiap individu, mulai dari mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah rumah tangga, hingga mengolah atau menyalurkan sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Melalui talk show RRI Fest, Special RRI Fest 2026, Komunitas Beta Bank Sampah mengajak masyarakat Ambon untuk mengubah cara pandang terhadap sampah. Dari sesuatu yang dianggap sebagai barang sisa dan tidak bernilai, menjadi material yang dapat dikelola, memiliki nilai ekonomi, serta kembali hadir sebagai produk yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Bah, saudara semua, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik pifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama semua itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, di kabaran Donci selain hiburan ada beberapa info menarik juga yang akan beta hadirkan partemani Basudara di pagi hari ini. Ada satu info nih Basudara, beta hadirkan par Basudara. Wali Kota Ambon Budin Watimena secara resmi membuka Nusa Apono Road Race Championship Beta Ambon 2026 di sirkuit non permanen Terminal Transit Paso pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 kemarin. Basudara, kejuaraan yang diselenggarakan Ikatan Motor Indonesia Kota Ambon, IMI Kota Ambon ya, menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-451 Kota Ambon yang akan diperingati pada hari ini 7 September 2026. Nah, Pak Saudara, dalam sambutannya, Bodwin memberikan apresiasi kepada panitia, IMI, para pembalap, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut. Menurut tentua, road race tidak sekedar menjadi ajang perlombaan otomotif, tetapi juga menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengembangkan minat, bakat, dan prestasi. Pak Saudara, Bodwin juga tegaskan, pemerintah Kota Ambon berkomitmen memberikan fasilitas yang layak bagi para generasi muda termasuk di bidang otomotif. Antua mengakui hingga kini Kota Ambon belum memiliki sirkuit permanen, namun rencana pembangunan fasilitas tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah meski masih terkendala penentuan lokasi yang dinilai layak dan representatif. Menurut Bedwin, keberadaan sirkuit permanen nantinya bukan hanya menjadi fasilitas olahraga otomotif, tetapi juga dapat menjadi wadah pembinaan bagi pembalap muda sekaligus mengurangi aktivitas balap liar. Nusa Apono Road Race Championship Beta Ambon 2026 juga mendapat perhatian karena diikuti pembalap dari 7 provinsi di luar Maluku. Kehadiran para pembalap dari berbagai daerah tersebut dinilai menunjukkan bahwa kejuaraan Nusa Apono telah berkembang dan semakin dikenal di tingkat nasional. Nah, Budi nonton bilang ini luar biasa, Pak Saudara. Pertanda bahwa kejuaraan ini bukan saja kebanggaan Kota Ambon, tetapi sudah menjadi kebanggaan nasional karena daerah lain pun mau datang dan ikut. Selain persaingan di lintasan, wali kota juga mengingatkan seluruh pembalap untuk mengedepankan sportivitas selama kompetisi berlangsung. Anto menilai kompetisi penting bagi generasi muda untuk membentuk karakter, membiasakan diri bersaing secara sehat, serta mampu menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Mengakhiri sambutannya, Bodwin menyampaikan ucapan selamat menyambut HUT ke-451 Kota Ambon yang jatuh pada hari ini 7 September 2026. Anto kemudian secara resmi membuka Nusa Apono Road Race Championship Beta Ambon 2026 yang diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kemeriahan HUT Kota Ambon, tetapi juga menjadi momentum untuk terus mendorong lahirnya atlet-atlet otomotif berprestasi dari Maluku. Informasi ini, Basudara, beta kutip dari rri.co.id.

Selamat pagi saudara semua. Matahari Sunai, saatnya Kapeng bangun pagi dengan hati yang penuh semangat. Hari baru itu adalah kesempatan baru. Jangan malas, jangan putus asa. Awali hari dengan doa, senyum, dan pikiran yang positif. Mau pi sekolah, pi kuliah, pi kantor, pi kebun, pi laut, atau pi pasar, bikin yang terbaik. Karena setiap langkah kecil yang Kapeng ambil hari ini bisa jadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. Ingat, semangat itu menular. Kalau Kapeng semangat, orang di sekitar Kapeng juga ikut semangat. Mari awali pagi dengan semangat, kerja dengan hati, jalani hidup dengan rasa syukur.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong masih ada di kabaran Donci. Lalu kembali info kita hadirkan pertemani Pak Saudara. Komunitas Stand Up Indo Ambon menjadi salah satu wadah bagi masyarakat yang ingin belajar dan mengembangkan kemampuan stand up komedi di kota Ambon. Komunitas yang telah berdiri sejak 2016 ini menjadi bagian dari jaringan Stand Up Indo secara nasional dan terus menghadirkan ruang bagi para komika untuk belajar serta berkarya. Hal tersebut disampaikan Aldi Fahresi dan Theo Caniago selaku narasumber dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon. Dalam obrolan tersebut, keduanya menceritakan perjalanan Stand Up Indo Ambon sekaligus berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mempertemukan para pelaku dan pecinta stand up komedi di kota Ambon. Aldi yang menjelaskan, keberadaan Stand Up Indo Ambon tidak hanya ditujukan bagi komika yang sudah memiliki pengalaman, tetapi juga menjadi tempat bagi siapa saja yang ingin mulai belajar stand up komedi. Melalui komunitas, para anggota dapat saling berbagi pengalaman, belajar menyusun materi, hingga mendapatkan kesempatan untuk tampil di hadapan penonton. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah open mic yang biasanya digelar pada setiap Jumat malam di Cafe Kayu Manis. Kegiatan ini menjadi ruang bagi para komika untuk menguji materi yang telah dipersiapkan, sekaligus melihat respon penonton secara langsung. Nah, Pak Saudara, selain open mic, Stand Up Indo Ambon juga menggelar pertunjukan atau show stand up komedi yang memberikan kesempatan kepada para komika untuk tampil dengan materi yang telah dipersiapkan secara lebih matang. Menurut Theo Caniago, kegiatan tersebut sekaligus menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan stand up komedi kepada masyarakat Ambon secara lebih luas. Theo juga bilang, perjalanan komunitas selama hampir satu dekade menunjukkan bahwa stand up komedi di Ambon memiliki ruang untuk terus berkembang. Kehadiran komunitas juga menjadi penting karena para komika dapat berkembang bersama, tidak hanya dalam kemampuan membawakan materi komedi, tetapi juga dalam membangun kepercayaan diri dan keberanian tampil di depan publik. Nah, Pak Saudara, dengan adanya open mic, show, serta dukungan komunitas secara nasional, Stand Up Indo Ambon terus menjadi wadah bagi lahirnya komika dan karya-karya komedi dari kota Ambon. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

0: Ali sadar gak sih? Sekarang di Maluku nih banyak wisatawan yang datang dari luar sana.
1: Iya kawan nih, dong datang mau nikmati pantai, pulau-pulau yang cantik, budaya, tarian, musik, sampai kuliner khas Maluku. Katupun daerah itu memang punya potensi paling banyak kawan.
0: Beta sanang lihat itu lai. Tapi tahu gak sih, pariwisata tuh bisa maju kalau katu masyarakat juga ambil bagian.
1: Betul kawan, katu mulai dari diri sendiri saja. Seng usah buang sampah sabarang, jaga tempat wisata tetap bersih, seng usah rusak alam, dan tetap pelihara adat istiadat yang sudah diwariskan dari nenek moyang kawan.
0: Deng yang paling penting tuh, sambut tamu deng ramah. Orang Maluku kan sudah terkenal deng ramah. Satu senyum saja bisa bikin wisatawan rasa nyaman.
1: Yoi, kalau wisatawan sana, dong pasti datang ulang lagi. Bahkan dong bisa ajak keluarga, tamang-tamang datang ke Maluku.
0: Nah itu berarti usaha masyarakat juga ikut berkembang tuh, yang jual makanan, pengrajin, sopir, pembandu wisata, sampai pelaku UMKM juga bisa semua dapat manfaat.
1: Betul. Jadi, pengembangan pariwisata ini bukan cuma tugas pemerintah saja. Ini tugas ketong semua sebagai orang Maluku yang cinta daerah ini.
0: Betul. Jadi, ayo basudara, mari ketong jaga alam, budaya, dan keramahan yang jadi kebanggaan Maluku.
2: Maluku pung pariwisata, katong pung tanggung jawab. Jaga hari ini supaya tetap jadi kebanggaan para generasi masa depan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Basudara Katong ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Basudara di sini. Kabaran donci beta sudahi dulu Basudara karena saat ini Katong sudah jam 7 waktu Indonesia Timur. Katong masih akan ada di acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani Basudara. Jadi tetap dengar Katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan partemani Pak Saudara semua sampai nanti katong ada di jam 7.30 waktu Indonesia Timur. Info pertama di kabar hari ini yang beta hadirkan Pak Saudara, mengurangi sampah tidak selalu membutuhkan langkah besar. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi bagian penting dalam mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu pesan yang disampaikan komunitas Beta Bank Sampah dalam talk show spesial RRI Fest 2026 di RRI Ambon. Hadir dalam talk show Jorgen Tuasun dan Jo Manuhua dari komunitas Beta Bank Sampah yang berbagi pandangan mengenai pesan peran ya mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Menurut mereka, upaya mengurangi sampah dapat dimulai dari kebiasaan pribadi sebelum sampah tersebut menjadi limbah yang harus dikelola. Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah membawa tumbler atau wadah minum sendiri ketika membeli kopi maupun minuman lainnya. Kebiasaan tersebut dapat mengurangi penggunaan gelas atau kemasan sekali pakai yang setelah digunakan langsung menjadi sampah. Masyarakat juga dapat membawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali seperti tote bag ketika berbelanja ya Pak Saudara. Dengan menggunakan tas yang sama berkali-kali, penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat dikurangi. Langkah sederhana ini juga dapat diterapkan dalam aktivitas belanja sehari-hari, baik di pasar maupun pusat perbelanjaan. Selain mengurangi penggunaan barang sekali pakai, masyarakat juga diajak untuk mulai memilah sampah dari rumah. Sampah dapat dipisahkan berdasarkan jenisnya seperti sampah organik, anorganik, maupun sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pemilahan sejak dari sumber akan memudahkan proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah berikutnya. Hal sederhana lainnya adalah membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Kebiasaan tersebut penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung sistem pengelolaan sampah yang sudah diterapkan di masing-masing wilayah. Sampah yang dibuang sembarangan berpotensi mencemari lingkungan dan menyulitkan proses pengelolaannya. Komunitas Beta Bank Sampah menilai perubahan dalam pengelolaan sampah dapat dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Membawa tumbler, menggunakan tote bag, memilah sampah, serta membuang sampah sesuai tempat dan waktu merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja untuk mengurangi sampah sekaligus menjaga lingkungan. Oke, Pak Saudara, info selanjutnya nanti akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kabar hari ini. Tapi sebelumnya nikmati dulu beberapa donci berikut yang sudah kita siapkan. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Di satu kampung, ada mama-mama yang jual hasil kebun. Ada bapak-bapak yang pi laut cari ikan. Ada anak muda yang punya mimpi besar. Tapi kadang, jalan masih susah, usaha masih terbatas, dan peluang belum sama untuk semua. Karena itu, pembangunan harus dimulai dari desa. Dari bawah, dari kantong pung kebutuhan nyata. Kalau kampung maju, ekonomi tumbuh, dan kemiskinan bisa kantong lawan sama-sama. Karena masa depan Maluku dibangun dari kantong pung kampung.

Basudara, budaya Maluku ini bukan cuma cerita orang dolo-dolo. Ini adalah warisan yang wajib perkatong jaga akan sama-sama. Mari katong tetap bangga dengan bahasa daerah, tarian adat, musik diva, lagu-lagu daerah, sampai adat istiadat yang suturun temurun. Jang sampai hilang cuma karena katong semau kenal de budaya sendiri. Ajar akan para anak-anak, ikut kegiatan budaya, dukung para seniman lokal supaya budaya Maluku tetap hidup dan dikenal sampai ke mana-mana. Ingat basudara, kalau bukan katong yang jaga budaya ini, siapa lai? Kalau bukan sekarang, apa tempo lai? Mari katong lestarikan budaya karena budaya adalah katong orang Maluku pun jati diri.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara katon masih ada di kabar Ndonci yang kita hadirkan pertemuan di Basudara sampai nanti katon ada di jam 9 ya, di jam 9 waktu Indonesia Timur Basudara. Setelah tadi katon di kabar hari ini, nah kembali ada info-info menarik yang juga kita hadirkan di kabaran Donci sampai di jam 9 nanti, Basudara. Jadi jangan kemana-mana, Basudara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan? Lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

0: Basudara Stand Up Indo Ambon menghadirkan program keliling kota Ambon sepanjang September 2026 sebagai upaya memperkenalkan keberadaan komunitas stand up komedi kepada masyarakat kota Ambon. Program ini menjadi ruang bagi para komika untuk tampil sekaligus menunjukkan bahwa Ambon memiliki komunitas stand up yang aktif dan terus berkembang. Program tersebut dibahas dalam program Rock, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon bersama Aldi Faresi dan Theo Caniago dari Stand Up Indo Ambon. Keduanya menjelaskan, melalui keliling kota Ambon, komunitas ingin mendekatkan stand up komedi dengan masyarakat dengan mengunjungi berbagai tempat dan ruang berkumpul yang ada di kota Ambon. Tidak hanya sekedar melakukan pertunjukan, program ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat maupun pengelola tempat nongkrong untuk mengundang Stand Up Indo Ambon menggelar open mic. Dengan demikian, warga kota Ambon dapat ikut menjadi bagian dari perjalanan komunitas sekaligus menikmati pertunjukan stand up komedi secara langsung di tempat mereka. Rangkaian keliling kota Ambon telah diawali melalui penampilan Stand Up Indo Ambon dalam RRI Fest 2026 pada 2 September 2026 lalu. Setelah itu, para komika kembali menyapa masyarakat melalui open mic yang digelar di Cafe Kayu Manis pada 4 September 2026. Perjalanan komunitas tersebut tidak berhenti di dua lokasi tersebut. Sepanjang September, Stand Up Indo Ambon akan melanjutkan tur ke berbagai tempat lainnya di kota Ambon. Konsep ini diharapkan dapat memperluas jangkauan komunitas sekaligus memberikan kesempatan kepada lebih banyak komika untuk tampil dan menguji materi mereka di hadapan penonton yang berbeda. Menurut Aldi dan Theo, kehadiran keliling kota Ambon juga menjadi cara bagi Stand Up Indo Ambon untuk menunjukkan bahwa komunitas stand up komedi di kota Ambon memiliki potensi dan layak untuk terus mendapatkan ruang. Masyarakat yang ingin mengundang para komika untuk tampil dapat berkoordinasi dengan Stand Up Indo Ambon dan menyesuaikan kegiatan dengan lokasi maupun acara yang diselenggarakan. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui jadwal dan informasi terbaru mengenai program keliling kota Ambon, termasuk kesempatan untuk mengundang stand up kota Ambon, Basudara bisa diperoleh melalui akun Instagram @standupindoambon.com.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Basudara Samoa, Maluku nih kaya sekali dengan budaya. Ada bahasa daerah, tari-tarian, musik tifa, toto buang, sampai adat yang sudah diwariskan dari orang tatua. Tapi kalau katong sing jaga, lama-lama Samoa itu bisa hilang. Mulai dari hal-hal sederhana sa, bicara bahasa daerah di rumah, ajar anak-anak lagu daerah, datang di acara budaya, dan bangga pakai pakaian adat waktu ada kegiatan. Karena budaya bukan barang kuno, budaya itu identitas katong sebagai orang Maluku. Mari jaga, rawat, dan lestarikan budaya Maluku, supaya anak cucu nanti masih bisa bilang, ini beta pung budaya, ini beta pung kebanggaan.

laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan meraih cita-cita. Kesetaraan gender bukan berarti harus sama dalam segala hal, tetapi memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin. Jangan biarkan stereotip membatasi mimpi. Dukung perempuan untuk berani memimpin dan dorong laki-laki untuk berbagi tanggung jawab di rumah. Saling menghargai, saling mendukung, dan saling memberikan kesempatan adalah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari ciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Karena ketika perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih maju, dan masa depan Indonesia menjadi lebih baik. Kesetaraan gender dimulai dari sikap kita. Hargai perbedaan, berikan kesempatan yang sama, dan jadilah bagian dari perubahan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di kabar dan donci Bapak Saudara yang beta hadirkan pertemani Bapak Saudara di pagi ini. Satu info kembali beta hadirkan Bapak Saudara, perayaan Maulid Nabi Muhammad di negeri itu berlangsung semarak dengan hadirnya Festival Hadrat yang memukau lebih dari 3.000 penonton di beranda rumah Raja itu lama pada hari Sabtu 5 September 2026 malam. Pemerintah negeri itu pun berkomitmen untuk menjadikan ajang ini sebagai agenda kebudayaan rutin tahunan. Nah Bapak Saudara, Raja negeri itu lama Salhana Pelu Anto sampaikan rasa terima kasih mendalam atas dukungan penuh Gubernur Maluku Hendrik Leorisa serta partisipasi aktif warga itu yang berada di kampung halaman maupun perantauan dalam menyukseskan festival tersebut. Salhana untuk jelaskan, antusiasme masyarakat dalam merayakan Maulid Nabi di itu selalu tinggi, Bapak Saudara. Kehadiran 15 tim peserta dari berbagai wilayah Pulau Ambon membuktikan besarnya kerinduan warga akan ajang seni budaya yang bernuansa spiritual. Nah, untuk juga bilang perayaan Maulid Akbar di situ sudah dibuat beberapa kali dan antusias masyarakat sangat tinggi, bahkan mencapai 3.000 orang lebih. Tahun ini, Ketong meriahkan dengan menggelar Festival Hadrat dan insya Allah akan digelar rutin tiap tahun. Bapak Saudara, untuk menjaga kualitas kompetisi, panitia mendatangkan tim juri profesional dari Kota Ambon. Salhana mengimbau seluruh peserta untuk menerima hasil keputusan juri dengan lapang dada dan tetap mengedepankan nilai persaudaraan di atas panggung kompetisi. Kegiatan bernuansa syadu ini turut dihadiri jajaran Pemprov Maluku dan para raja sepulau Ambon. Festival Hadrat diharapkan menjadi momentum berkelanjutan dalam merawat silaturahmi dan melestarikan warisan leluhur di negeri itu. Sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Bah saudara, jangan katong lihat orang dari kekurangan nih. Orang dengan disabilitas dong pun kemampuan kadang luar biasa, asal dong dikasih kesempatan. Katong jangan cuma bilang peduli, tapi buktikan dan tindakan. Bantu kalau memang dong butuh, hormati pilihan dong, dan jangan bikin dong rasa beda. Ingat bah saudara, disabilitas bukan penghalang untuk jadi hebat. Yang paling penting itu kesempatan, dukungan, dan rasa saling menghargai. Karena katong semua pun hak sama, bah saudara. Mari bikin Ambon dan Maluku jadi tempat yang ramah, nyaman, dan terbuka pada semua orang.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wuih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Oh, berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya, adik. Katong harus segar, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu, kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dole. Beta mau bikin...

Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.

0: Basudara, bumi yang katon tempati ini cuma satu. Kalau bukan katon yang jaga, siapa lagi? Mari mulai dari hal sederhana, tanam satu pohon di halaman rumah, di sekolah, di tempat ibadah, atau di lingkungan sekitar. Satu pohon memang kelihatan kecil, tapi akan bermanfaat besar. Dia kasih udara yang lebih bersih, kasih teduh, dan bantu jaga alam tetap lestari. Ingat basudara, pohon yang katon tanam hari ini nanti jadi warisan berharga par generasi yang akan datang. Tanam hari ini, hijaukan hari esok. Katong jaga alam, alam jaga katong.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Satu info terakhir beta hadirkan di kabaran Donci Pak Saudara, Balai Bahasa Provinsi Maluku menggelar uji coba uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI Adaptif di Laboratorium UKBI Ruang Fasari Nania Baguala Kota Ambon. Kegiatan nasional yang diinisiasi oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI ini bertujuan melakukan validasi empiris terhadap soal-soal UKBI hasil sidang pembakuan tahun 2026. Uji coba ini melibatkan peserta dari berbagai kualifikasi profesi, mulai dari pelajar SMP, MTs, SMA, MA, mahasiswa, guru, dosen, aparatur sipil negara, ASN, hingga wartawan. Pelibatan lintas latar belakang ini dirancang untuk mengukur secara tepat variasi penutur serta penguji kesesuaian tingkat kesulitan soal dengan standar kemahiran yang dituntut dari setiap profesi. Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku, Kitty Karenisa, untuk jelaskan bahwa hasil dari uji coba ini nantinya akan diolah menjadi instrumen soal standar nasional. Anto juga mengungkapkan bahwa capaian evaluasi tingkat kemahiran di Maluku pada tahun lalu terbilang positif karena berhasil melampaui target yang ditetapkan. Kendati demikian, Kitty mengakui adanya tantangan karena UKBI belum sepenuhnya menjadi kebutuhan umum di tengah masyarakat. Hal ini membuat Balai Bahasa belum dapat mengklaim tingkat kemahiran berbahasa masyarakat Maluku secara menyeluruh, mengingat belum semua penutur di daerah ini mengikuti uji kemahiran. Kita juga berharap ke depan kesadaran publik untuk mengukur kompetisi berbahasa makin meningkat, khususnya bagi kalangan profesional seperti guru dan jurnalis. Menurut Antua, pengukuran ini sangat penting agar para penutur dapat memastikan apakah tingkat kemahiran berbahasa mereka sudah memenuhi standar dan regulasi yang dipersyaratkan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan perketuan jelang jam 9 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa beta hadirkan partemani Pak Saudara.

0: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, tuntunan selawat dan gemuruh tepukan rebana membumbun tinggi di negeri Hitu, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 5 September 2026 malam kemarin. Sebanyak 15 tim dari kawasan Lehitu, Salahutu hingga Kota Ambon unjuk kebolehan dalam ajang Festival Hadrat memperingati Maulid Nabi Muhammad. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang hadir dalam acara ini menilai seni hadroh bukan sekedar hiburan visual dan audio. Irama rebana dan puji-pujian yang dibawakan anak-anak muda menjadi media dakwah yang efektif untuk memperhalus akhlak serta menguatkan keimanan. Menurut Antuna, keterlibatan aktif generasi muda dalam memukul rebana dan melantunkan syair keagamaan menjadi bukti nyata bahwa nilai-nilai budaya dan tradisi Islam Nusantara masih mengakar kuat di Maluku. Gubernur juga menggarisbawahi bahwa festival seni keagamaan ini menjadi wadah berharga untuk mempererat tradisi pelagandon dan nilai gotong royong. Lewat kolaborasi ini, seni kerukunan antar warga dapat terus dijaga dan diwariskan lintas generasi. Nah, saudara, kepada seluruh peserta, gubernur berpesan untuk selalu menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan lomba sebagai sarana memperluas silaturahmi. Kemenangan utama dari festival ini adalah semakin kokohnya ikatan persaudaraan sesama anak daerah.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.